0: lapon apornang litum ason ason english salon archi klong tanglo lake akashwani dipu non studio ghuria por por phai camera minute creep hop leng tanglo lasi adon thu lame da jai me kang deng along tomo so arjuik sinang atomo so amen lake ke power labang so tomo ke to ka bang digonto rongpi to tangte arjuik sinang
1: Kardom, nilimen, digantarong pi, nilihem, artukekang, dongkamokam. Pini nili, tumuso tan poningtung, ke tan ponjia tumu amen, kapawur. Bora toye planke, nilongli, ke klem tabang, ke chota bang, puason si nonke, a hog lokejo. Komapsi puan alongle pelanke theta, longle parlut choksi, puru pandar, chipapling a bang dolo, non malom aowe atum. Jirsong ke logike a pia lamlo. Chuboke sokar dima, sokar jangma, tamoke chinine bompo. Hako ahoda, ahortun set set amalu, ning sinonke, achilianta biruti birutonave, sorkar pen, nankeron tu achilisi, chiti chiti, hidianat, langding si, pasimutur, anuvetsi, chuning, chilikeron ahod, aninke pope alam, aning arlopen, pri predet, bang, sorkarke, apap avelo, la rong pen, songja ka chekrong atumsi chuningta phuruya theya chili tarong isia phan ronre detlu ame tha atumsi eta ee kang moi moi kalang dang dang joaret ha ke chuno an ke roi phenga phan pidat pining ta son le thot lipo pupete non an ke lahaya long lia long ta han si leadership nangpo chu barla hutle chiti malan ke ron le edon epak pura ke japon atum ke arbak chekom chit ansi ka parlo puchithanjo chethanta jokplotlo ke long dunde atumke chiti malan chihing move sita ha arbak arbak ke wan atumke bang sok chili ka paria longsi bivo kapa jokji aphan ki hing thu i pirtheta bai arong doong pherangke pas i pon khui aphu kamatha artok bok chu kilega prang jongta mac karjabduna bangke rong isi pen An esan chorapsar ji apan tangka nangke luason. Ha, kaparisi mabang. Chumatha atangka chithavet ratpen an esan kicho ji oke nam apan ke edon pharo rung thukrai. Ronga sor apan kithan ke sarvang ji kicho ke jun ason sik pinang ji puapak. Ha ke jut ke bang chinidat ahut an ke ronga sor pinrem jo. Ai rat si ka pen rema pot ara hi ke induk det bon an wet si che thak che i la hai hai alam phirang ke aning arlo pen prai pre phirang ke adon adon mekar sarmar ter dam et pen rong asar the a hem che wang bom ahut ignut amunit aphan thek lok lang dun ding la so amunit bang elim amat kai ta thir the ling lang hir bi a hi tong ke choma pima pusi ajir po atoma phan arju horlo sita hokalam ke thana bang ave bang ke computer akot asonsi lam ka che thana anta alir pen lok bai non malom aw somaratum ang nim ke ave ang hota horle ki jun pute ang nim klan plung jibola a pen jograi si kamchak kamchak gulat ahem aphuta anta kam norem amuni ta mek dam mai amat lam ning jeo e ang ho pen ang nim to kok na pusi kopi piason lo ne ke nam pon do o a hom so sai de oi la so bang si ang nim ke tan thulang amunit ke kesar ka pasar mar thupo se kar kli along han a than ke ron vo phu ko son tong ke ron pon ne chini ne vo mod vo kan ka par e parvi ka chini ji ke a phi alam lo vo sang tar ke lang vo loma vo pima ke nang ji thang ta chini ne sita ade pak thuke chulidun e mo pen ke thek long le mo han men po dok dok si nang chon pro amat han kang voi don ajat kang nek pen si pe dui dat ha hem pen ke e don a hem se kartli chitong dun abang ave dia ji dun non pusi nang ke toy dun lo mo hem ke li ke vo mut vo kanalam

0: amana peng ahor ahan chu et chun et aphi hem kache dama hut a ong aphan bongkro kache hangpon angkung tamedo lason sibang lunse atum alun pen sigelun latame arjusina
1: siong the lu ka me nenang sanglin

La panapor nalitom asamisalon acha mikang dengan lompen babu borowa kilonalon archik longtanglom adon tu jobingard kilonalon archik sina alonalam the tumi.

0: kar bijutang asong song alun jir ijir do alun ke kar dom deng tha o kar bi an
1: kar dom deng tha o kar bi an kar dom bin ko habe sar la o ve mi a
0: labang salun jir ke to ka bang har sing inti
1: kar dom de uri du jirun se
0: kar bi risun misorong aje keseng keceng si ke parokre sir kebra troksi kebra plianing kan lapen katalon ke chengke farukre sir kebra troksi kebra phoning kan adi ma bangke diphu kar bikla balong ke cheng si katalon ke ar koy jikloni phaing koy ra troksi pen ing koy ra sir kebra ni an hala bang so hot kar bi risur mi sorong aje ke cheng si amai phu ke jona sing terang lapen kong chun bangke roing hi karbi risul misrong aje taralang solong ki bicheng ke inkoyang deng farukre sir kebra throk sir kebra plianing kan katalon ke thang thang aje kloni phai kre throk pen kre sir kebra nian
2: lake akashwani difu adun thu English alone aja megang denglong pen asonson English alone arjik sina aprang se Wilson Philip kilon alone arjik sina alone alam the a reason to believe

0: pinang anak asik sak dulu.
1: Kelang, kelang.
0: Ati ke hala suhu nona son internet, mobile budawar saya we. Majok setame la newspaper apan si cikilok.
1: Kelang.
0: Pen ke hala suhu ili dum karbiang long apudhak jelang damlo bulute kacisong adum tandupik. Komentu si kupia gotona akisung kiduji ma kangkir kang hap tadupi ka potsi anutin sita birtalu pan siciki prong lo lapen ke karbia birtalu ka wedia da joine sai jok je karbia rada tumbang ke bang birtalu pusi punang kok po areng kilok alam kalite asamis alam hindi alam pen ke klang birtalu pan siciki nang kok lo lahai hui kamatha dam mate kilang dam Ajo ini karbia rat sita me emitang ipi alam pen arni wang ke klang birta lu duwek nang ji lahu bukamatha pen ajok si non alang li ke aveder lo arleng dili amhang pathe ka bang lo tum akihai tipi hanse alang li bor isi

sirkebra throxikebra planning kan lapen katalon ke chenke farukre sirkebra throxikebra phoning kan adima banke diphu karbikla balong kecheng si katalon ke arkoj clonifying koira throxipen inkoira sirkebarni an hala bangso hot karbi risor misoronga je kecheng si amai phuke jona sing terang lapen kongchun bangke roing hi karbi risor misoronga je tara langso long ki bicheng ke inkoyang deng farokre sirkebra throxirkebra planning kan katalon ke thang thanga chikloni phai kre throkpen kre sirkebanian karbi cultural society mate karbi jutanga songke karbi risonim soronga je katalon diripia maya tumlo keseng keching si ke farokre sirkebra throxikebra throxianing kan halabang sohut mai phuke lunsetimu lapen kongchon bangke roi inghi jonel karbi youth festival mate hawar karbi risonim soronga je labang so song donangji pu keseng keseng si ke farukre sirkebra throxirkebra hinianing kan halabang so hot mai phu ke doctor sarsing terang lapen general secretary mate kongchon bangke chandrakanto terang